Islam. Ini betul, boleh berfikir cara baru, boleh belajar artificial intelligence dan lain-lain, tetapi mesti terikat kepada landasan, kekuatan. Apa yang disebut turas, legacy kita, khazanah kita, supaya tidak lari daripada semangat itu. Gagasan kedua yang dia peringatkan, mestilah dakwah ini, termasuk majlis malam ini, apa, mesti dijetuskan dari semangat kasih sayang. Bukan untuk mendabik dada, tunjuk kepintaran dan kepandaian kita. Dan kasih sayang itu, rahmah itu, punyai makna yang sangat mendalam. Dan Islam itu tertegak daripada awal, Bismillahirrahmanirrahim, rahmah. Dan rahmah itu bukan mana keadaan biasa. Dalam pengalaman simpang siur, hiruk pikuk hidup, pekerjaan, pengajian dan perjuangan, kadang-kadang kita gopoh dan tersasar. Kembali kepada semangat dan pengajaran Al-Quran, salah satu yang mereka kupas, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبَ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. صدق الله العظيم. Mana kalau tidak kerana kasih sayang dan rahmat Allah kepada kamu, maka tentu kita akan mengambil beberapa tindakan pada masa itu. Peringatan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas asbabun nuzulnya perang Uhud. Banyak orang Islam melakukan kesilapan. Kalau tidak dimaafkan, diampunkan, ikut sentimen kita, mereka akan tentunya lari. Maka fa'fu anhum wastaghfir lahum. Setengah orang dia selalu hari-hari minta maaf tapi tak pernah istighfar. Pengalaman hidup kita. Sorry. So, bedah lagi. Jadi fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian runding wasyawirhum fil amr. Berunding. Bermusyawarah, bincang, dengar. Berunding itu bukanlah macam kadang-kadang sidang parlimen. Semua bercakap, tak ada yang dengar. Ada mikrofon, lempar pandangan. Jawapan tak dengar. Datang sesi lagi, lempar lagi. Kita ada jawab. Itu contoh. Jadi, sebab itu gundingan ini kerana dengan semangat tadi. Semangat rahmah tadi. Rahmatin. Wasyawihum fil'am faiza'azamta. Dah buat keputusan. Fatawakkal 'ala Allah. Hari-hari kita sebut tawakkal Allah. Apa dia tawakkal Allah? Tawakkal Allah kerana sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang bertawakal kepadanya. Dan sebab itu dia meminta kita bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Baik kebijaksanaan dan hasanah dalam menyampaikan pandangan dan membawa perubahan ini. Malah kalau dalam saya rumuskan, dalam semua permasalahan ini, betapa indahnya message. For the benefit of my non-Malaysian friends and non-Muslims, I want to just summarize this about the Islamic message. Sometimes, because the Islamophobia, because of the lack of understanding, I popularized the great article by this great Palestinian scholar, Edward Said, who said, the problem with our society, West or East, Muslims or non-Muslims, is the debate, the quarrel, the animosity, the belligerence, not out of understanding and affection, a humanitarian ideal.